terbaik kamu, teman Radu. Ada informasi yang sangat penting yang biasa kita pakai sehari-hari, teman Radu, yaitu Pertamax. Jadi harga Pertamax RON 92 itu turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus ini, teman Radu, di tahun 2026. Setelah penyesuaian berkala. Jadi penyesuaian berkala itu juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Lite itu harganya tetap sama, teman Radua. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu menyesuaikan harga bahan bakar minyak non subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi kebijakan tersebut itu mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Jadi penyesuaian harga tersebut itu berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%. Jadi wilayah tersebut itu mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non subsidi terbaru. Jadi pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga itu melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala, teman Radua. Jadi perusahaan itu menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Jadi VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora menjelaskan penyesuaian harga itu mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi penyesuaian itu turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi, teman Radua. Jadi harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liternya pada penyesuaian terbaru. Jadi Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, teman Radua. Jadi Pertamina Dex tetap dipasarkan seharga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini, di mana Dex Lite juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap Rp19.700 per liternya, teman Radua. Jadi tentunya masyarakat bisa memanfaatkan ya berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non subsidi. Program tersebut mencakup cashback, harga lebih hemat, dan bonus loyalty points melalui metode pembayaran tertentu. Waduh, habis ini saya download My Pertamina sih biar dapat diskon, teman Radua. Oke, teman Radua, itu tadi informasi hari ini. Harga Pertamax itu turun, teman Radua. Dimana dulunya di bulan kemarin itu 16.000 sekian berapa, saya lupa sekian itu berapa. Tapi sekarang di 1 Agustus Pertamax RON 92 itu sekarang menjadi Rp15.950, teman Radua.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
1: Teman terbaik kamu.
7: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah? Kenapa?
7: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah?
7: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah? Apaan sih?
9: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
8: Hah?
10: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
1: Pro 2 FM.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Kontra 2. Timnas Indonesia menempel kuat Singapura di klasemen sementara grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Selamat buat Indonesia teman Kontra 2 yang kemarin menang lawan Timor Leste, itu skornya kalau terserah 3-0 ya. Dan sementara itu Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangannya setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Jadi hasil imbang tersebut itu 0-0 antara Vietnam dan Singapura yang berlangsung di Stadion Nasional Mai Di Hanoi pada hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026 pada malam hari waktu Indonesia Barat. Jadi kedua tim tersebut itu tampil disiplin sepanjang pertandingan meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Di pertandingan lain Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Jadi gol kemenangan skuad Garuda itu dicetak oleh Sain Patinama, Tom Hayeh dan Mikel Baker pada babak kedua. Golnya Tom Hayeh gagah sih teman kedua. Gol free kick ya. Di mana hasil tersebut membuat persaingan di papan atas grup A itu semakin ketat, di mana Singapura itu masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga teman kedua. Tim asuhan John Herman pelatihnya ya masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Singapura sehingga peluang merebut puncak klasemen tetap terbuka teman kedua. Jadi persaingan grup A itu diprediksi akan semakin sengit ya teman kedua pada pertandingan berikutnya. Indonesia itu berpeluang mengambil alih posisi puncak klasemen apabila mampu mempertahankan tren kemenangannya pada laga berikutnya teman kedua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong. Teman Radio, pembekalan bela negara dan manajerial program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI untuk calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih akhirnya rampung teman Radua. Jadi rampungnya program tersebut ditandai dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo di Jakarta Timur pada hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026. Jadi berdasarkan informasi yang dibacakan dalam upacara, diklat SPPI Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih berlangsung pada 17 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi rangkaian diklat tersebut itu pelatihan bela negara yang digelar pada 17 sampai dengan 16 Juli 2026, serta pelatihan manajerial pada 17 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi pada awalnya program ini tuh dialokasikan untuk 35.476 peserta yang terdiri dari 30.000 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan 5.476 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih, teman Radua. Jadi namun sebanyak 33.785 peserta itu mengikuti seluruh rangkaian diklat, sementara 1.691 peserta tidak hadir. Jadi seluruh peserta yang mengikuti diklat itu dinyatakan lulus, terdiri dari 28.626 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan 5.159 calon kampung nelayan Merah Putih, teman Radua. Jadi Tri Budi mengapresiasi seluruh penyelenggara, tenaga pendidik, pelatih, pembina dan pengawas yang telah menyukseskan penyelenggaraan diklat. Dan tentunya dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Dan menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat belajar dan komitmen peserta dalam mempersiapkan diri sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Jadi ada sebanyak 28.629 manajer koperasi Desa Merah Putih yang telah lulus dari program SPPI akan ditempatkan di 1.021 titik koperasi. Tentunya sampai dengan hari Jumat, sebanyak 18.672 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun, sedangkan 3.558 koperasi lainnya itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi dari jumlah tersebut, 1.021 koperasi telah mulai beroperasi dan akan menjadi lokasi penempatan para manajer lulusan SPPI, teman Radua. Jadi Tri Budi memastikan Kementerian Pertahanan akan terus memantau lulusan SPPI setelah mereka ditempatkan di berbagai daerah Indonesia, teman Radua. Jadi Kementerian Pertahanan juga menganggap para manajer ini akan menjadi pemimpin dan aset bangsa di kemudian hari, teman Radua.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo, kita masuk di santai siang ya, di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Jadi santai siang ini bakal saya hadirkan lagu-lagu hits, dan tentunya ada informasi musik yang bakal menemani kamu dalam beraktivitas di siang hari ini yang lagi mendengarkan siaran Pro 2 RRI Sorong. Dan tentunya juga saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, dan tentunya kita dengarkan bersama teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Informasi musik datang dari grup K-pop BTS. Siapa sih yang tidak kenal BTS, teman Radua? Pasti semua kenal. Sangat terkenal sekali BTS ini. Jadi informasi teman Radua, di mana BTS itu memutuskan tidak mengikut sertakan karya mereka dalam proses penilaian Grammy Awards 2027. Waduh, sayang sekali ya. Jadi keputusan tersebut itu menjadi perhatian publik dan mendapat tanggapan langsung dari CEO Recording Academy, yaitu Harvey Mason, yang mengaku menghormati pilihan BTS meski merasa kecewa, teman Radua. Jadi dilansir dari Variety, Harvey Mason, CEO Recording Academy, itu menjelaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Music Performance itu dibuat untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi musisi Asia, bukan membatasi mereka. Dia juga menegaskan bahwa artis yang masuk kategori tersebut tetap memiliki kesempatan bersaing di kategori utama seperti Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, teman Radua. Jadi sebelumnya seluruh anggota BTS yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu menyampaikan pernyataan serupa melalui akun Instagram masing-masing. Mereka itu mengungkapkan ingin karya musik mereka dinikmati tanpa dibedakan berdasarkan bahasa maupun asal wilayah. Nah, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada ARMY. ARMY ini itu apa ya? Sebutan fans BTS, teman Radua. Jadi BTS itu menyampaikan apresiasi kepada ARMY atas dukungan yang terus mengalir. Jadi BTS sendiri telah beberapa kali masuk nominasi Grammy tetapi belum berhasil membawa pulang penghargaan. Jadi keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi pada Grammy Awards 2027 itu menambah daftar musisi internasional yang pernah memilih absen sebagai bentuk sikap terhadap sistem penghargaan tersebut, teman Radua.

0: Metro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Perdua ini seorang teman terbaik kamu, masih di Perdua Hitlist teman Perdua. Dan tentunya saya memutarkan requestan teman Perdua yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Keci yang katanya pengen request lagunya Marco Polo yang berjudul Balik Arah dan Menepi. Kapanya salam buat teman-teman kantor saya, Kak, yang lagi mendengarkan siaran Produa Riri Sorong, yang lagi kerja di hari ini. Waduh, semangat ya kerjanya di hari Sabtu. Katanya Katie mau request lagunya Marco Polo yang tadi ya sudah sebutkan judulnya teman Radua. Dia tentunya selamat bekerja di siang hari ini yang cukup panas ya. Buat kamu yang mungkin kerja di lapangan, jangan lupa minum air putih yang cukup dan minum-minum segar-segar teman Radua. Kayaknya contohnya apa ya, jus kah atau mungkin es buah kah, paling mantap sih. Terus ada Dewi yang katanya pengen request lagunya Raim Laude yang berjudul Dunia Yang Nanti. Katanya lagi menikmati perjalanan, Kak, dari kilometer 12 mau ke Jalan Baru. Waduh, ya pastinya hati-hati ya. Katanya pengen request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti, tempat Radua. Oke, buat kamu yang belum sempat bergabung, langsung aja ke WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Saya tunggu sampai dengan di jam 11 siang teman Radua.

Itu tadi requestan teman berdua yang sudah bergabung dan saya putarkan buat kamu yang belum sempat. Langsung saja merapat ke teman ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Ada informasi musik lagi teman Pro 2 yang bakal saya update buat kamu, di mana ada Ndar Boy Gang yang tentunya sukses bikin geger jagat TikTok teman Radua. Emang sih lagu-lagu kalau dipublis ke TikTok itu pasti bakal viral teman Radua. Jadi bukan cuma Indonesia, lagu miliknya yang dimana Ndar Boy berjudul Kicomania itu mendadak go internasional dan viral sampai ke telinga netizen luar negeri teman Radua. Tapi ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala sekaligus bikin kita itu ketawa teman Radua. Alih-alih paham kalau lagu ini tuh didedikasikan buat komunitas pencinta burung, banyak pengguna media sosial dari luar negeri itu salah dengan liriknya. Jadi bagi kuping internasional, lirik Kicomania yang dinyanyikan dengan gaya khas Ndar Boy Gang, Bandiot Siau 86 dan Bay Court itu terdengar seperti kalimat motivasi, yaitu get your money up. Jadi awalnya lagu Kicomania itu diciptakan sebagai bentuk apresiasi untuk para penghobi burung kicau di tanah air. Jadi iramanya yang asik dan liriknya relatable buat para kicomania. Awalnya memang cuma buat seru-seruan di kalangan lokal teman Radua. Namun kekuatan algoritma TikTok itu memang tidak ada obat sih teman Radua. Lagu ini tuh mampir ke FYP warga global masyarakat Indonesia karena pelafalnya yang sekilas mirip. Netizen luar negeri menyangka lagu ini tuh adalah lagu penyemangat buat cari cuan alias hustle culture teman Radua. Jadi banyak konten kreator luar negeri itu menggunakan lagu ini sebagai background video pamer kemewahan. Kerja keras di kantor sampai dengan gaya hidup sukses mereka itu benar apa ya teman Radua, benar bahwa berpikir Ndar Boy Gang lagi nyuruh mereka buat naikin pendapatan teman Radua. Jadi tidak cuma itu, fenomena salah dengar alias Mondekrin ini tuh justru jadi berkah tersendiri teman Radua. Jadi lagu kolaborasi Ndar Boy Gang, Bandito Siau 86 dan Boy Court itu jadi tren global yang tidak terduga, dan ini tuh membuktikan kalau musik itu bahasa universal ya teman Radua. Meski maknanya bisa melintas batas negara, ya ada salah paham sedikit lah teman Radua. Pastinya mungkin aransemennya yang enak. Makanya banyak masyarakat luar negeri itu menggunakan background ini untuk konten mereka teman Radua. Bagaimana sih lagunya? Kita dengarkan aja sih teman Radua, lagu Ndar Boy Gang berduet dengan Bandit Siau 8 dan Boy Court Kicau Mania teman Radua.

Darboy Gang berdua dengan Bandiat Xiao 86 yang berjudul Kicau Mania, teman Radua. Asik sih lagunya. Kayak kita mau goyang gak di siang-siang hari ini walaupun panas, teman Radua. Oke, saya memutarkan requestan teman Radua yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapa di sini? Ada Ranci yang katanya pengen request lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau. Salam buat teman saya Evi yang lagi mendengarkan sama-sama, Kak. Waduh, katanya kena salam tuh. Terus ada Amanda yang baru bergabung, katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Oke, langsung saya putarkan Tulus terus lagunya Olivia, teman Radua. Buat kamu yang belum sempat, masih ada waktu 15 menit, saya putarkan lagu kamu yang kamu kirim di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu. Requestan yang terakhir teman Radio 2, karena sudah mau jam 11. Nanti kalian bisa request di teman saya yang akan menggantikan saya di jam 11 teman Radio 2. Ada siapa yang baru bergabung ini? Namanya tidak ada. Katanya pagi kak, mau request lagu boleh gak sih? Katanya mau request lagunya Raim Laude yang berjudul Menari-Nari. Oke, ini nanti saya putarkan. Terus ada yang baru bergabung lagi juga ini, ada Fabian. Ya katanya pengen request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Oke, lagu terakhir di jam 10 ini sebelum masuk di jam 11. Kalian saya pamit undur diri teman Radio 2 di siang hari ini, dan tentunya nanti di jam 11 itu ada teman saya yang akan menggantikan saya melanjutkan Radio 2 Hitlist, dan tentunya nanti kamu bisa request. Oke teman Radio 2, selamat siang dan sampai jumpa nanti di besok pagi saya yang nanti menyiar lagi teman Radio 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Hari ini teman Pro 2 di manapun kamu berada. Ini tanggal 1 Agustus tahun 2026 ya. Dimana menjadi awal bulan Agustus di bulan ke-8 dan ya enggak terasa kita sudah di pertengahan tahun teman Pro 2. Udah lewat lagi ya. Dan tinggal 4 bulan lagi berarti sudah sampai tahun 2027. Dicek lagi nih teman Pro 2, kira-kira wishlist atau target apa yang belum tercapai di tahun ini. Segera ya, karena waktunya cuma 4 bulan lagi loh. Nah teman Pro 2, ngomongin soal 1 Agustus, ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Girlfriend Day. Sebagai National Girlfriend Day teman Pro 2 ya. Jadi Girlfriend Day diperingati setiap tanggal 1 Agustus dan ini menjadi momen populer bagi banyak orang untuk memberikan apresiasi lebih kepada pasangan ataupun sahabat perempuan tercinta. Nah, jadi berbeda dengan Hari Valentine yang punya sejarah panjang abad pertengahan, National Girlfriend Day merupakan tradisi modern yang bermula di Serikat Pekerja dan Komunitas Media di Amerika Serikat di awal tahun 2000-an. Berdasarkan berbagai sumber, peringatan ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang penulis namanya Kathleen Lyne dan Elizabeth Butterfield pada tahun 2002 sebagai bagian dari peluncuran buku mereka. Maksud awal dibentuknya hari ini adalah untuk merayakan keterikatan dukungan dan persahabatan antar perempuan atau female friendship. Ya, persahabatan antara perempuan dan perempuan teman Pro 2, bukan sekedar girlfriend yang dimana orang tahu bahwa itu adalah bahasa Indonesianya kekasih wanita atau pacar wanita gitu ya kan. Ketika cowok punya pacar itu mereka sebut pacarnya sebagai girlfriend. Tapi ini beda teman Pro 2, maksud awalnya itu untuk perempuan yang punya teman perempuan namanya girlfriend gitu ya. Dan awalnya sih seperti itu, cuma karena semakin kesini makna kata girlfriend sendiri sudah berubah. Yang tadinya perempuan punya sahabat perempuan, sekarang cowok punya pacar perempuan jadi girlfriend teman Pro 2. Jadi di mana untuk merayakan di tahun 2026 ini harusnya bukan hanya dirayakan oleh para perempuan-perempuan saja,

Ya, jadi untuk cowok-cowok juga boleh mengapresiasi girlfriend-nya. Untuk cewek-cewek juga mungkin punya bestie ya. Punya bestie sesama perempuan boleh juga. Kebetulan juga ini malam Minggu kan teman Pro 2. Jadi boleh merayakan Girlfriend Day bersama-sama, di mana mungkin boleh nonton film, nongkrong ya kan, untuk memperingati persahabatan kamu dengan teman perempuan kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 5'9", brown eyes.
1: Podweather.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.

Baiklah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Mamlun kamu berada. Rama punya informasi lagi. Ini dengan Hi-Fi. Wow. Jadi grup musik Hi-Fi kembali menghadirkan karya terbaru mereka berjudul Main, teman Pro 2 ya. Dan sesuatu yang baru muncul di karya terbaru ini, yaitu mereka punya vokalis baru namanya Kay. Sekaligus hasil kolab perdana dengan Widi Puradireja sebagai penulis lagu dan produser. Meski hadir dengan formasi baru, Hi-Fi memastikan ciri khas musik mereka tetap dipertahankan dengan sentuhan yang lebih segar dan dewasa. Penasaran sama lagunya tahun 2002. Kita putar aja deh ya. Lagunya Hi-Fi nih dengan Main, teman 2002. So, langsung aja deh, ini dia. Hi-Fi spesial buat teman 2002. Judulnya Main. Ini dengan vokalis baru mereka.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: teman Radio, kali ini kita tidak cuma siaran dari studio, tapi langsung menyapa kalian dari Seblak Teteh Bandung, salah satu tempat nongkrong favorit anak muda di kota Sorong, terlebih di Aimas, Kabupaten Sorong. Aroma kencurnya, cabenya yang menggoda, dan aneka topping yang melimpah siap bikin siapapun jadi lapar. Nah, teman Radio, Seblak sendiri merupakan kuliner khas Bandung yang terkenal dengan cita rasa pedas, gurih, dan tekstur kerupuknya yang kenyal. Kini, makanan favorit ini juga menjadi salah satu pilihan kuliner yang digemari masyarakat Sorong dan sekitarnya. Seperti apa sih serunya obrolan teman saya Grace dan pemilik Seblak Bandung si Teteh? Yuk kita dengar sama-sama.
1: Halo teman Produa, balik lagi kita di Bandung siang ini. Dan hari ini baru saya datang ke sini di Seblak Bandung Teteh. Dan ini kabarnya lagi viral sekali teman Produa. Kalau kamu coba, kamu juga langsung datang ke sini. Ayo tong masuk kontes, coba di dalam makanannya.
2: Mau pesan seblak apa?
1: Ada ini ya?
2: Ini pilihannya banyak.
1: Kalau kakak kurang,
2: bisa pilih toppingnya bahannya di sini.
1: Kamu mau seblak apa? Ini best seller kan, yang spesial.
2: Ada bakso urang.
1: Macam-macam ya. Berarti komplit ini isinya kerupuk rebus, mie, telur, bakso urang,
2: sosis, dumpling, semuanya sama cumi.
1: Kalau kakak udah, aku mau nambah ada yang topping pilihan. Bisa nyoba yang komplit spesial ya kak?
2: Level berapa sih?
1: Level 0
2: sampai 5.
1: Boleh nambah itu. Bakso satu aja.
2: Iya. Satu seblak spesial ya.
1: Iya.

0: Iya, dan lagi ada topiknya.
1: Sosis, enak ini bestseller sosis di sini.
0: Oke, Teh.
1: Damping ayam udah dapat sih, sambil keju kalau mau yang paling damping ayamnya aja.
2: Oh ya udah.
1: Tahu blusuk, oh, bestseller semua di sini.
0: Semuanya bestseller ya, Teh.
1: Mau nambah lagi ya,
0: itu aja cukup.
1: Jamur ada di sebelah sana sayang. Jamur enak tuh sosis.
0: Ah di sini.
1: Teh juga punya. Teh juga punya.

0: Kalau kurang pedas bisa nambah sambal. Iya.
1: Teh, boleh ngobrol sebentar?
0: Boleh.
1: Gimana Kak rasanya?
2: Pedasnya pas. Kebetulan saya juga tidak terlalu suka yang rasa pedas. Dan ini pedasnya cocok di lidahnya saya. Iya Teh. Mau ngobrol sebentar mau dengan Teteh siapa?
1: Dengan Teteh Ibu Teteh Tri aja ya manggilnya.
2: Tri ya. Dari kapan Teteh Tri sudah mulai jualan seblak?
1: Ih, udah lama banget. Sudah mau 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
1: Pertama kali di Sorong itu sudah.
2: Pertama kali di Sorong seblak
1: Teteh waktu dulu di HBM.
2: Awalnya di HBM.
1: Awalnya
2: ya?
1: Di HBM.
2: Terus pindahnya karena memang pindah.
1: Karena waktu itu kebakaran.
2: Oh, kebakaran.
1: Jadi kita cari cari tempat baru, dapatnya di Aimas. Pindah Aimas. Gitu.
2: Langsung pindah ke sini ya.
1: Dulunya enggak seluas gini. Dulu cuma di gerobak aja. Di gerobak aja, mejanya juga cuma dua, kursinya juga terbatas. Berjalannya waktu ternyata banyak yang suka, dari mulut ke mulut. Banyak yang cerita, banyak yang cerita. Anak-anak sekolah kebanyakan sama kuliah, ibu-ibu juga.
2: Awalnya sampai jualan seblak kenapa Teh?
1: Aduh, kalau diceritain gimana ya? Kan awalnya kita mudik ke Bandung.
2: Iya.
1: Di Bandung viral seblak. Udah 10 tahun yang lalu. Aa suka di sana, hampir setiap hari beli seblak.
2: Iya.
1: Pas pulang ke Sorong kan tidak ada ya di
2: iya,
1: sini.
2: Biasanya.
1: Jadi Aa bilang coba bikin seblak dulu buat maksudnya konsumsi sendiri gitu.
2: Sendiri, ya.
1: Aa setiap hari Teteh bikinin di lihat di YouTube, belajar toh. Belajar di YouTube. Kata Aa, ih enak nih. Orang Sorong belum ada yang tahu seblak. Ini kuliner Bandung.
2: Iya.
1: Gimana kalau kita jualan? Ya, akhirnya kita coba jualan. Pertamanya online dulu.
2: Oh, online dulu.
1: Online dulu. Orang tidak tahu apa seblak Teh, apa seblak. Baru kita jelasin terus order.
2: Iya.
1: Kok rame? Ya udahlah kita inisiatif buka kecil-kecilan di HBM pertama kali dulu. Alhamdulillah bagus. Cuman karena waktu itu kebakaran semua habis toh yang di HBM.
2: Oh, iya.
1: Udah lama akhirnya kita kayak terus kerusuhan juga kita kayak kok di Aimas enggak rusuh karena tenang-tenang aja akhirnya kita pindah cari di Aimas.
2: Kerusuhan yang 2019 ya.
1: Itu sudah.
2: Iya. Berarti pindahnya ke sini
1: 2019. Iya, karena setelah kebakaran setelah rusuh kebakaran jadi akhirnya cari yang ke Aimas ke kabupaten
2: dan memang lebih aman juga ya.
1: Itu
2: di
1: sudah
2: di sini. Kalau variannya sendiri banyak.
1: Alhamdulillah
2: ya?
1: Banyak. Sekarang apalagi sudah ditambahin topping-topping dan murah-murah saja. Teteh itu dari harga 20.000 sampai 40, tapi kalau mau nambah topping boleh kayak tadi begitu toh?
2: Iya.
1: Boleh nambah 5.000 dapat 2 bebas sih.
2: Iya.
1: Jadi kalau mau nambah kalau kurang Teh aku mau nambah boleh banget.
2: Terus kalau varian yang paling favorit di sini apa Teh?
1: Kayaknya rata-rata mau suka cireng deh.
2: Cireng ya.
1: Cireng. Terus kayak bakso uratnya ini nanti kita coba ya bakso uratnya dan kayak seafood-seafood juga anak-anak suka
2: pada suka ya.
1: Alhamdulillah.
2: Berarti yang jajan di sini atau makan di sini tuh memang anak-anak muda atau
1: enggak sih? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil juga suka.
2: Ibu-ibu,
1: anak-anak SD, ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah disukai semua. Jadi sebenarnya susah juga tadinya ngenalin seblak itu karena belum familiar di Sorong.
2: Iya.
1: Tapi berjalannya waktu sekarang juga sudah banyak yang jualan.
2: Karena memang juga apalagi budaya ya soal budaya. Jadi orang-orang di Sorong juga banyak yang belum tahu.
1: Tapi sekarang karena sudah banyak yang jualan, alhamdulillah. Jadi biar bukan cuma dari Sunda, Jawa, dari Bugis, pokoknya semua suku kayaknya sekarang orang
2: pada
1: sini juga suka nyeblak.
2: Ya. Yang bikin seblak Teteh beda sama yang lain apa Teh?
1: Apa sih ya? Mereka bilang nagih sih.
2: Soalnya ini viral
1: rasanya
2: ya.
1: Rasanya ya, alhamdulillah sih.
2: Bahkan dari kota juga datang ke sini.
1: Oh iya, banyak yang datang ke sini, apalagi anak-anak yang kuliah gitu kalau di
2: dekat sini.
1: Di dekat sini ya. Pasti alhamdulillah nyeblak ke Teteh. Apa sih ya? Mungkin rasanya
2: enggak
1: berubah. Rasanya bikin nagih. Coba Kakak rasa.
2: Iya.
1: Aduk dulu, Kak.
2: Coba dulu ya.
1: Iya.
2: Panas-panas nih.
1: Kalau seblak ini kan ada kencurnya.
2: Oh, ada kencurnya.
1: Jadi kalau orang sini itu beda dengan orang di Bandung.
2: Iya.
1: Kalau di Bandung tuh kencurnya maunya yang banyak. Beda dengan di sini, karena di sini kan bermacam-macam suku ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka bilang teteh kencurnya sedikit aja, tapi nggak pakai kencur. Kadang mikir kok nggak pakai kencur?
2: Karena sebelah kalau sebelah pakai kencur ya.
1: Ini kencur, sedikit aja lah katanya. Ya sudah. Tapi begitu saya kumpulin, oh ternyata orang sini tidak suka kencur. Jadi saya tidak terlalu banyak kencurnya mungkin begitu yang bedain
2: ya. Jadi memang mereka juga lebih favorit disini.
1: Jadi saya nggak terlalu banyak kencur aja. Mainnya nggak main banyak kencur. Gimana rasanya?
2: Rasanya benar-benar sesuai dengan lidah kita yang disorok.
1: Kakak baru pertama makan seblak teteh?
2: Ini baru pertama kali.
1: Rasanya gimana?
2: Rasanya memang asinnya pas, pedasnya juga pas, gurihnya pas sekali ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Iya teh, tadi kan sempat cerita ya soal HBM, sempat kejadian di HBM, kemudian pindah ke IMAS. Untuk masa waktu teteh bangkit lagi dari masa kebakaran juga perusahaan kerusuhan di HBM, waktunya berapa lama jangka waktunya teh?
1: Lumayan juga ya, karena kan kalau itu dulu kan pelanggan banyak di HBM di kota, baru ke IMAS itu kan harus dari awal lagi ngenalinnya. Cuman untungnya kita main medsos gitu loh, kita ada Instagram, ada Facebook, jadi nggak terlalu susah banget juga sih. Jadi ya udah kita minta ngetek orang gitulah, pokoknya ada aja gitu ya, kita media sosial. Terus dari situ kita juga ada undang konten kreator supaya kalau mereka kan udah followernya banyak,
2: kalau dari followernya mereka bisa menolong.
1: Alhamdulillahnya begitu.
3: Terus dari HBM sama di IMAS ini lebih ramai di mana teh?
1: Dari di HBM sebenarnya ramai, alhamdulillah. Cuman karena waktu itu kerusuhan dan kebakaran kesini, tapi alhamdulillah di sini jauh lebih ramai.
3: Alhamdulillah ya. Kalau untuk era sekarang ya teh, banyak kan UMKM, apalagi seblak juga sudah banyak di Kabupaten Sorong sendiri. Bagaimana cara teteh untuk tetap bertahan di era banyaknya UMKM seblak ini teh?
1: Ya tadi selain teteh ngundang konten kreator ya, teteh juga mengadakan promo-promo
3: ya.
1: Karena ibu-ibu kalau kakak-kakak teteh-teteh suka semuanya promo.
3: Iya.
1: Jadi teteh suka mengadakan promo. Kayak macam hari ini ada promo buat salad buah, biasa 8.000 jadi 5.000.
3: Makanya
1: itu sangat menarik ya.
3: Iya.
1: Salad buah, puding. Kadang salad buah, kadang teteh kasih gratis, kadang ada promo. Pokoknya atau yang bagiin postingan teteh kasih gift atau pokoknya begitu. Pokoknya kita itu UMKM tuh harus semangat, tidak boleh down di era yang sulit ini.
3: Makin banyak saingan.
1: Saingan banyak, apa-apa mahal. Tapi enggak usah patah semangat. Tetap semangat, terus ngakalinnya ya itu. Sesekali setiap satu minggu itu pasti ada promo. Dua hari satu minggu itu teteh ngadain promo.
3: Selain promo juga dari media sosial ya.
1: Iya, kita ngundang konten kreator. Terus kalau itu baik banget tuh di Facebook itu ibu-ibu suka bagiin.
3: Iya.
1: Nah karena mereka bagiin, kadang teteh kasih gift kayak gitu aja.
3: Jadi memang juga sangat membantu dia.
1: Iya, sangat membantu itu ibu-ibu yang bagiin sudah. Karena kita nggak kenal mereka lu bagiin, orang-orang udah tahu.
3: Iya. Kalau harapan teteh sendiri untuk UMKM di Kabupaten Sorong gimana?
1: Buat para UMKM di Kabupaten Sorong semuanya semangat di era yang sulit ini, kita harus semangat, pinter-pinter kita harus cari peluang. Umpamanya ini kayak teteh sebenarnya pengen ada menu baru, ngakalinnya. Mau pengen banget ada ceker mercon, bakso mercon, kayak cilok. Isinya macam-macam, cuman karena waktunya ini belum tepat sekarang. Tapi insya Allah kedepannya teteh bakal ada menu macam-macam yang khas Bandung dikenalkan di Sorong.
3: Seblak saja pada suka ya.
1: Seblak suka.
3: Macam-macam.
1: Kayak cimol, cilok, kayak basreng, yang bojota apa. Nanti insya Allah, tapi belum sekarang.
3: Belum sekarang, tapi bertahap ya teteh.
1: Alhamdulillah.
3: Iya teman Pro 2, sampai di sini sudah Gen B, dan kali ini memang kita jalan-jalan sampai di IMAS ya teman Pro 2 di seblak teteh Bandung. Kalau kamu datang ke sini langsung tanya alamatnya di mana teh?
1: Di Jalan Cempedak, Jalur D, Unit 1, IMAS. Lorong samping alun-alun ya.
3: Iya.
1: Jangan lupa mampir
3: teman Pro 2, sampai jumpa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Produe FM.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu?

kita suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
9: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
9: Dengar dulu. Jangan bahaya itu.
4: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
9: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya itu gak boleh sambil bicara.
10: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jam 2 lewat 10, sudah makankah kamu teman Pro 2? Harusnya sudah sih, ya kan? Karena sudah jam ini nih, jam 2 lewat 10. Sama pengen gak bagikan informasi buat teman Pro 2 semua tentang info olahraga. Indonesia lagi keren-keren banget teman Pro 2 ya. Bangga banget kamu punya tim yang se-oke ini. Mereka menang 2 kali dengan skor yang besar. Pertama lawan Kamboja ya. Iya. Itu menang dengan skor 5-1 teman Pro 2. Habis itu mereka lawan Timor Leste, skornya juga lumayan banyak, 3-0 teman Pro 2 ya. Dan ini jadi sesuatu yang positif ya. Pokoknya buat kalian semua nih, nonton deh teman Pro 2 ya. Dimana Indonesia ini keren banget belakangan main bolanya teman Pro 2 ya. Dan timnas Indonesia ini punya kans untuk maju ke babak atau di fase knockout nanti teman Pro 2. Karena ini mereka masih di fase grup ya. Nantinya dari fase grup akan diambil 2 tim yang dimana masuk di ini sih semifinal langsung kayaknya. Pokoknya fase knockout lah teman Pro 2 ya. Dan Indonesia keren banget. Pokoknya Rama enggak ini loh, enggak berhenti takjub teman Pro 2 ya. Bahkan penyerang timnas Indonesia yaitu Mitchell Baker berlari sendirian dan kini berdiri di puncak klasemen top skor Piala AFF. Jadi dia menjadi top skor Piala AFF teman Pro 2 ya. Ya, dan di mana Baker menambahkan koleksi golnya dalam laga melawan Timor Leste. Ia mencetak gol di menit ke-81. Dengan tambahan 1 gol ini, ia sudah mencetak 4 gol di Piala AFF dalam 2 pertandingan. Ia memimpin perburuan top skor Piala AFF. Saingan terberat Baker yaitu Nguyen Dinh Bah yang juga mencetak hat-trick di laga pertama, tidak menambah gol di laga kedua. Vietnam hanya bermain imbang 0-0 saat melawan Singapura teman Pro 2. Jadi ini lawan paling apa ya, paling susah sepertinya bakalan Vietnam sih teman Pro 2 ya, lawan Indonesia di Piala AFF ini ya. Karena yang lainnya biasa aja sih. Jadi ini tantangan bagi Mitchell Baker untuk terus menambah koleksi golnya. Karena lebih berat setelah ini, mereka bakalan melawan tim yang berat yaitu Vietnam teman Pro 2. Mereka akan melawan Vietnam pada hari Senin besok ya. Setelahnya mereka akan melawan Singapura. Jadi kita nantikan aja deh teman Pro 2. Karena di grup B itu ada Thailand, Malaysia, Filipina, terus beberapa negara lain teman Pro 2 ya. Jadi di grup A itu ada Indonesia, ada Vietnam, ada Timor Leste, ada Singapura teman Pro 2 ya. Terus kalau di dan Kamboja ya, betul. Kalau di grup B itu ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Jadi 10 negara ini akan saling bersaing teman Pro 2 untuk siapa yang bakalan menjadi negara kuat di ASEAN ya, di negara ASEAN teman Pro 2. Jadi kita nantikan aja deh. Tentu perburuan timnas Indonesia dalam meraih trofi Piala AFF 2026 ini. Karena jangan sampai kalah dong dengan yang cewek-ceweknya. Kemarin cewek-ceweknya itu sempat menang teman Pro 2. Jadi juara di Piala AFF untuk timnas putrinya. Sekarang harus timnas laki-lakinya juga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
5: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
6: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
5: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
6: Iya deh, iya.
5: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
7: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Belakangan cuaca kota Solo dan sekitarnya walaupun suka mendung tiba-tiba, tapi panasnya tuh luar biasa, 82 ya. Jadi Rama punya beberapa hal yang patut kalian ini perhatikan 82 di cuaca yang panas banget ini. Yang pertama adalah minum air putih secara teratur. Jangan hanya saat merasa haus ya. Karena elektrolit di tubuh itu perlu selalu diganti, dengan begitu juga akan membantu imunitas tubuh. Jadi jangan sampai tunggu kering banget, tenggorokan baru minum teman pro 2 ya. Ya, sesekali ketika sudah merasa sedikit haus langsung minum aja deh. Hindari paparan sinar matahari langsung, apalagi di jam 10 sampai di jam 4. Ini masih jam 2, masih jam setengah 3. Jadi hindari matahari langsung teman pro 2 ya. Pakai jaket kayak gitu ya kan. Bukan sok-sok panas sih, karena sinar UV itu bahaya buat kulit, bahkan sampai bisa menimbulkan penyakit kanker kulit. Ya, kanker kulit untuk kalian semua kalau tidak memperhatikan kulit dan terpapar

terpapar langsung sinar UV, apalagi di jam 10 sampai jam 4 itu biasanya intensitas sinar UV-nya paling tinggi. Terus gunakan pakaian yang longgar yang menyerap keringat, dan juga gunakan tabir surya teman perdua ya. Itu bagus juga untuk melindungi kulit. Konsumsi makanan bergizi seimbang, termasuk buah dan sayur yang mengandung banyak air ya dan vitamin. Lalu kurangi aktivitas fisik berat saat cuaca panas. Olahraganya nanti sore-sore agak inilah agak dingin nih ya teman perdua ya, baru olahraga. Kalau mau olahraga jangan pas matahari di atas pica menyala teman perdua ya. Karena itu takutnya malah akan bukannya tambah sehat tambah sakit nanti teman perdua ya. Terus pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik dan istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar. Waspadai juga tanda-tanda dehidrasi atau kelelahan akibat panas, kayak haus berlebihan, mulut kering, pusing, lemas, urin berwarna pekat atau kram otot ya. Kalau ada gejala seperti pingsan, suhu tubuh sangat tinggi, segera cari pertolongan medis. Yang pasti istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat serta bergizi adalah salah satu hal yang patut dilakukan di cuaca yang gak baik-baik saja ini.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Profesor Horpat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeay.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sorenya cerah banget teman Pro 2 ya. Bagus buat olahraga lari. Nah, buat kalian semua nih teman Pro 2 di tahun 2026 ini nih, di mana ternyata banyak hobi yang bagus-bagus, yaitu lari, sepeda, bike ya kan teman Pro 2. Terus nge-gym ya kan. Selain itu ternyata ada beberapa hobi juga yang trennya itu positif, seperti berkebun teman Pro 2. Salah satu hobi yang makin populer, banyak orang yang memulai memanfaatkan lahan sempit di rumah mereka untuk lahan hijau dengan menanam sayur, tanam hias, dan tanam obat keluarga. Dan ya pokoknya sekarang kalau kamu mau cari tips, trik untuk berkebun, itu gampang banget cari di TikTok teman Pro 2. Karena sudah banyak yang melakukannya ya kan. Ya, yang kedua adalah daur ulang kreatif atau upcycling. Melalui hobi ini, seseorang bisa memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai menjadi produk baru yang punya nilai estetika dan nilai guna. Ya, kayak botol plastik bisa dijadikan pot ya. Terus masih banyak lagi lah, tas dari plastik teman Pro 2 yang susah buat diurai, akhirnya di recycle atau upcycling namanya, menjadi tas yang bisa digunakan kehidupan sehari-hari ya. Ini boleh nih daur ulang teman Pro 2 ya, hobi baru. Terus bird watching. Bagi kalangan pecinta alam, bird watching atau pengamatan burung menjadi hobi baru yang layak untuk diminati. Ya, belum lagi ternyata visual art belakangan lagi hype banget. Orang edit video semua jadi suka. Maksudnya banyak orang yang akhirnya belajar buat cara ngedit video yang bagus agar tampilan Instagram feed mereka ya, tampilan feed mereka tuh jadi keren-keren teman Pro 2. Dan tidak terkecuali juga buat mereka yang suka banget foto, fotografer lah ya. Alhasil sekarang sudah terjun juga di dunia videografi. Dan saking pengen buat fit mereka jadi estetik, terkadang banyak yang sekarang suka ini ngerekam-ngerekam burung gitu dulu ya. Nah, bird watching jadi salah satu hobi yang juga lagi banyak digandrungi lah ya. Bersepeda juga mendaki gunung nih teman Pro 2. Kalau di kota Sorong sendiri, kita mendaki gunungnya ke gunung mana ya? Kayaknya belum ada deh. Tapi bakalan ada sepertinya. Kita tunggu aja. Tinggal menunggu waktu aja. Nanti sampai ada yang upload atau ngepost kisah mereka naik gunung di kota Sorong dan sekitarnya, baru deh ya. Jadi hobi-hobi positif vibe bener-bener lagi banyak banget digandrungi anak muda zaman sekarang. Kalian jangan ketinggalan ya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: my God, I feel invincible.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Pro 2FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.
5: Sore Ceria, Pro 2FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Proudly FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudly.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di mana pun kamu berada, Rama punya informasi untuk teman Pro 2 nih ya. Ini

Ya, ini tips buat teman Pro 2 semua yang ini ya, menjadi orang yang enggak bisa kemana-mana tanpa kacamata. Jadi buat teman Pro 2 yang selalu menggunakan kacamata, nih Rama punya informasi tentang tips kunci memilih kacamata yang nyaman dan pas di wajah. Jadi yang pertama harus kalian ketahui adalah yaitu mengenali bentuk wajah. Prinsip utama dalam memilih frame kacamata adalah mencari bentuk yang berlawanan dengan bentuk wajah untuk menciptakan keseimbangan visual. Oke, jadi kalau wajah kamu bulat, teman Pro 2, pilih yang bentuk persegi bingkai kacamatanya, ya. Jadi dengan gitu akan memberi kesan wajah yang lebih tirus, teman Pro 2, ya. Kalau wajah kamu bulat, pakainya bulat juga, maka kayak bakpao nanti, ya. Terus untuk wajah yang kotak, ya, yang persegi, teman Pro 2, maka bingkai bulat, oval atau aviator dengan garis melengkung sangat cocok untuk menyamarkan rahang yang runcing, yang tegas maksudnya, teman Pro 2, ya. Aduh. Terus kalau misalnya untuk kamu yang wajahnya itu bentuk love, bentuk hati, teman Pro 2, ya, kayak Deddy Kobusher itu, bentuk hati gitu mukanya, ya kan, teman Pro 2, maka jangan bingkai, maksudnya cari bingkai kacamata yang sedikit lebih lebar dari dahi atau tipe bottom heavy. Bagian bawah bingkai lebih tebal dan berwarna, teman Pro 2, ya. Untuk yang punya wajah hati nih, sedangkan untuk yang wajah oval, ini cocok pakai kacamata apapun, teman Pro 2, ya. Untuk yang punya wajah oval tuh mau pakai bulat okay, kotak okay, ya kan. Dan untuk warna bingkai itu, ini teman Pro 2, carilah sesuai dengan skin tone atau warna kulit teman Pro 2 semua. Untuk kulit yang cenderung kuning atau sawo matang nih, kulit kebanyakan orang Indonesia itu cenderung kuning sawo matang, itu sangat cocok dengan warna seperti coklat, emas, ya, tortoise atau motif tempurung kura-kura atau olive, warna-warna hangat, teman Pro 2. Sedangkan untuk kulit yang cenderung putih atau merah muda, lebih cocok memakai bingkai berwarna hitam, perak, abu-abu, biru atau warna-warna pastel. Dan teman Pro 2, jangan abaikan lensa juga. Lensa anti radiasi itu wajib untuk kamu yang sering menatap layar komputer. Lensa fotokromik untuk aktivitas outdoor karena dapat berubah gelap secara otomatis ketika kena sinar matahari. Lensa tipis high index sangat disarankan bagi pemilik minus atau silinder tinggi agar kacamata tetap ringan dan tidak terlihat tebal.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: nikah dan kawinnya Aura Alzahra binti Ahmad Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut podcast.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

this, take you home. Nah, teman berdua, sampai di sini sudah saya menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat malam minggu ya buat teman berdua semua ya. Dan jangan kemana-mana karena masih banyak acara yang bakalan saya untuk kalian lewatkan. So, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Pro 2 kembali lagi bersama Eka di edisi malam minggu ya, tepatnya di tanggal 1 Agustus 2026. Senang banget bisa menyapa kembali Tamu Pro 2 semuanya di edisi awal bulan ya. Ya, di tanggal 1 udah pasti Tamu Pro 2 banyak yang bahagia ya, karena hari ini pada gajian Tamu Pro 2 ya. Oke, Tamu Pro 2, seperti biasa ya di hari Sabtu. Ya gak biasa-biasa banget sih, karena sebelumnya musik planner itu biasa disiarkan siang hari ya. Tapi kali ini disiarkannya jam 18 waktu Indonesia Timur. Jadi nanti di jam 6 nanti akan kita sama-sama bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama dengerin musik planner Temu Pro 2.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu, bye bye, sampai ketemu besok.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rion Adabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo, Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya,
0: diri.
1: Jadi
0: sendiri,
1: aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi
0: dosen.
1: Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore ini kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar
2: tetap siang.
0: Benar-benar.
2: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Bagi nyelesain lah ya. Yang
2: sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas. Nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
2: gak boleh orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah
2: lagu
0: sering.
2: Ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan inilah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
0: Hah?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan, lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep bywatchnya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh. Jangan Mas. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
0: Oke.
1: Yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Gitu ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Bahagia. Nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalaman ya,
0: pengalamannya. Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu
1: enggak apa.
2: Iya. Loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam, Mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift.
2: Satu hari
1: jam.
2: Launchingnya juga tiga.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga,
2: efisien
0: gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Benar-benar. Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih, Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya ya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh, Mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum, Mas. Belum.
0: Oh, aduh, belum
2: kali
0: ya.
2: Baru keluar, Mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Kalau dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala.
0: Oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish.
2: Iya,
1: kan?
2: Terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Harus dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetek. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu
0: dong. Agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4

0: nanggung yeah. banget kak itu satu. Yeah.
1: Nggak mungkin cuma satu lagi harus nyanyi kan. Yeah, yeah, kan aku yeah, nyanyi yeah. harus pakai feel.
2: 4-7 oh, itu betul. Mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga, ngeliat ini agak nanggung juga ya?
2: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
1: Tapi
2: karena
1: bukan enakannya nanggung-nanggung
0: banget. Yang nanggung.
2: Gitu ya?
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi penasaran gitu kan?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin ya gitu.
1: Rencananya tadi gitu.
2: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
1: Eh bikin Mas.
0: Bisa.
1: Nunggu dari Mas Rio.
0: Oke.
2: Atau hipdut ya kan?
1: Boleh Mas.
0: Benar-benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Green ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
2: Untuk iya. awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke. Okay.
2: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh iya.
2: Nah jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng ya. Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke. Okay, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya. Yeah. Kolaborasinya.
2: Tunggu
0: ya,
2: tanggal mainnya.
0: Oke. Okay,
2: supaya nanggungnya kan.
1: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
1: sama Nada Bumi.
0: Betul.
1: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
1: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
1: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
0: Punya betul.
1: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
2: Udah ngobrol-ngobrol sih.
1: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
2: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
2: gitu. Ya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang cocok gitu? Dangdut. Pop
2: galau dia.
0: Oh galau.
2: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
1: Selama gak ada pasangan galau Mas.
0: Aduh.
1: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh Mas.
0: Oh iya.
1: Bener gak Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request, mau lagu kayak gimana nih kak?
1: Nah kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
1: Nah kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada lagu. Ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih ya, ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti.
1: Kemarin
0: ya.
1: Siapa Gema ya Mas?
2: Iya, yang salah satu artis dari Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
1: Iya,
2: Gema.
1: Iya.
2: Cocok sama
1: keren,
2: dia juga.
1: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Siap.
0: Ya mungkin.
2: Insya Allah.
0: Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah gak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
1: Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya.
1: Sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, okay, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi 99,
0: dong. Ya, oke, oke.
1: Iya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: sebenarnya yep, ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip, sip, sip, sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik
2: amin,
0: videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman produser dimanapun kamu berada. Kayaknya kurang tepat ya kalau Eka ngucapin selamat sore karena ini udah malam ya. Jadi Eka kurang fokus nih. Kayaknya baru tadi ya sore gitu ya. Ternyata udah malam ya. Ya pokoknya semoga dimanapun teman produser berada selalu dalam kesehatan ya, bahagia dan menikmati suasana malam minggu yang indah ini ya. Malam minggu memang sering identik sama jalan-jalan, nongkrong bareng sama teman atau menghabiskan waktu bersama pasangan. Tapi gimana nih kalau misalnya malam hari ini temu produser sendirian aja? Pokoknya tenang ya, temu produser sendiri itu bukan berarti sepi ya. Justru malam seperti ini tuh bisa jadi kesempatan terbaik untuk lebih dekat dengan diri sendiri ya. Banyak orang yang merasa harus selalu punya teman gitu ya agar malam minggu tuh terasa menyenangkan, padahal kebahagiaan itu sebenarnya tidak selalu datang dari keramaian. Kadang cuma ditemani sama secangkir kopi hangat, lagu favorit, sambil membaca artikel atau apapun itu sudah cukup memberikan keterangan yang tidak kalah berharga. Kalau temu produser sekarang sedang di rumah, kamu bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Mungkin nonton film favorit kamu, masak makanan kesukaan kamu, merapikan kamar ya, menulis jurnal atau sekedar menikmati langit malam di teras rumah ya. Aktivitas sederhana seperti ini bisa membuat pikiran terasa lebih ringan.

0: Ya masih ditemani sama Eka di Sony Ceria. Kita belum masuk ke jaga malam ya. Temu perduan nanti jaga malam itu di jam 8 waktu Indonesia Timur, jam 8 malam maksudnya ya. Dan karena ini hari Sabtu, MLC libur ya temu perduan. Nanti baru kita relay lagi di hari Minggu. Nanti ada ya Indonesia Pro Indie ya. Baik teman berdua, bagi kamu yang udah ngerasa bosan, rasa bosannya udah mulai datang karena ini malam minggu ya. Coba deh buat kamu yang lagi sendirian ya, terutama buat kamu yang anak-anak perantau ya, cobalah hubungi keluarga atau sahabat yang memang udah lama banget gak diajak berbincang ya. Percakapan singkat itu bisa menghangatkan kembali suasana ya. Jadi kamu bisa calling-calling ya, kamu bisa telepon saudara kamu, keluarga kamu yang ada di kampung halaman, yang tidak bersama dengan kamu saat ini, menanyakan kabar ya, menanyakan apa saja yang sudah terjadi belakangan ini ya. Kalaupun kamu gak sempat untuk melakukan video call ya atau teleponan, kamu bisa kirim chat ya. Terus kalau memang kamu masih tetap bosen gitu ya, dan seperti yang Eka bilang tadi, karena percakapan singkat itu bisa menghangatkan suasana, mungkin kamu sebagai gantinya bisa dengerin RRI Produa Sorong ya. Karena kamu akan ditemani sama Eka sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan deretan lagu-lagu yang sudah Eka siapkan di malam hari ini ya. Dan masih sampai jam 8 malam, Eka masih akan hadirkan deretan lagu-lagu dari musisi Indonesia Timur ya. Jadi pesan Eka, jangan takut menikmati kesendirian ya, karena seseorang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri itu akan lebih mudah menemukan kebahagiaan, baik saat bersama dengan orang lain maupun ketika sedang sendirian.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM, Proudor FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu. Pro 2.
12: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

sama Eka di sore ceria ya. Ini belum masuk ke jaga malam ya. Jaga malam nanti di jam 8 malam ya. Masih kurang setengah jam lagi ya. Dan di malam hari ini kita MLC kosong dulu ya, karena ini hari Sabtu. MLC cuma ada di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi kita tidak bergabung dengan RRI Jakarta. Baru besok hari Minggu ya kita bergabung di Indonesia Pro Indi ya. Kalau ngomongin soal malam minggu nih, apa yang terlintas di benak?

tengok ke belakang ya. Tapi kalau ngomongin soal malam minggu di zaman sekarang, tradisinya tuh memang sudah mengalami banyak sekali perubahan ya. Dulu sebelum internet dan juga media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, malam minggu itu identik dengan berkumpul secara langsung. Jadi face to face, kumpul bareng gitu ya. Anak-anak main sampai larut malam ya. Remaja nongkrong di alun-alun ya misalnya, sementara keluarga menikmati makan malam bersama atau nonton acara televisi favorit ya. Suasananya tuh sederhana tapi penuh dengan kehangatan. Di beberapa daerah malam minggu tuh biasanya identik juga sama pusat kuliner ya. Pedagang kaki lima tuh sudah membuka lapaknya tuh dari sore ya. Pokoknya jalanan tuh dipenuhi dengan jajanan yang disukai oleh masyarakat ya. Dan memasuki era telepon genggam dan juga internet, kebiasaan itu mulai berubah ya. Janji pertemu kini lebih mudah karena kita bisa saling tukar pesan singkat atau voice note atau video call ya. Orang-orang bisa langsung berbagi momen itu lewat foto atau video di media sosial. Bahkan banyak juga yang menikmati malam minggu tuh di rumah aja, rebahan ya, nonton film, main game, main sosmed ya, atau biasa sih yang suka musik suka buka-buka MV atau lihat konser secara daring gitu ya. Perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi itu selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, itu adalah keinginan setiap orang untuk menghabiskan waktu dengan cara yang mereka tuh ngerasa nyaman dan juga bahagia ya. Jadi buat teman berdua yang sekiranya pengen menghabiskan waktu malam minggu, asalkan itu positif ya, teman dua itu boleh aja, kamu bisa menikmati malam minggu ini dengan cara apapun yang kamu mau, asalkan itu positif ya. Oke, tamu berdua, Eka masih akan menemani kamu semuanya, dan di setengah jam ke depan Eka masih akan kasih deretan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur yang akan menemani waktu malam tempur dua semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ya, ini kita tiba juga di jaga malam. Jangan galau malam-malam, tunggu produser semuanya. Buat kamu yang malam mingguannya harus sendirian aja di rumah, jangan galau ya. Ada banyak kegiatan yang bisa tunggu produser lakukan di malam minggu ini ya. Salah satunya adalah self care ya. Kenapa gak bilang gitu? Karena kita tuh penting merawat diri sendiri tunggu produser ya, agar kembali segar, baik secara fisik maupun mental ya. Jadi self care ini tidak selalu berarti kamu harus pergi ke tempat mewah atau mengeluarkan banyak biaya ya. Justru dengan hal-hal yang seringkali memberikan dampak yang besar, itu sudah cukup teman berdua ya. Jadi cobalah mulai malam hari ini, kamu mulai dengan rapikan dulu kamar kamu dari setiap sudut rumah yang paling sering kamu gunakan. Ruangan yang bersih dan rapi itu bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Jadi kalau malam hari ini kamu bosan mau ngapain, kamu bisa siapin minuman favorit kamu ya. Entah itu teh ya, kopi, susu hangat ya. Dan kalau perlu putarlah musik yang kamu suka atau mau berdua ya. Kamu bisa dengerin berbagai deretan musik yang akan dikasajikan juga di era di Perdua Sorong. Kalau perlu nih, ada satu rutinitas yang mungkin bisa kamu lakukan atau mau berdua, yakni kita sejenak matikan dulu notifikasi ponsel ya. Kita berhak loh teman produser, jauhkan diri dari hiruk pikuk media sosial dan izinkan diri menikmati keheningan ini. Karena gak ada salahnya sesekali beristirahat dari arus informasi yang terus mengalir setiap harinya. Kamu juga bisa tanya sama diri sendiri, kira-kira apa sih hal yang menurut kamu terbaik yang terjadi selama sepekan ini? Apa yang bikin kamu bersyukur? Apa yang pengen kamu perbaiki di minggu yang akan datang ya? Tidak perlu jawaban yang sempurna, bahkan satu hal kecil yang bisa kamu berdua dapatkan, misalnya kamu dapat senyum yang cerah gitu ya dari teman kamu gitu ya, keluarga kamu, itu sudah menjadi alasan yang tepat ya untuk bersyukur teman berdua ya. Dan pokoknya malam hari ini, meskipun ini malam minggu ya, usahakan tidur di jam yang cukup ya. Artinya kamu boleh begadang, tapi jangan sampai begadang banget gitu ya. Pokoknya kamu tetap harus tidur tepat. Ya gak tepat-tepat banget sih, tapi setidaknya memenuhi 7-9 jam dalam sehari ini. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa sehat teman berdua, kamu bisa recovery atas kelelahan kamu selama sepekan kemarin, kamu bisa memperbaikinya di malam minggu ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
6: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
5: Keren, peringkat apa tuh?
6: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
5: Mager tahu?
6: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM,

Ya, di sini ada enggak teman perdua yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, teman perdua yang baru-baru ini sudah tayang di bioskop ya. Seperti yang kita ketahui, di Brand New Day ini menceritakan tentang Peter yang kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MG dan juga Ned ya, yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya ya. Jadi buat kamu yang mungkin udah nonton sempat kaget kok tiba-tiba gak ingat ya. Jadi mereka itu kayak hilang ingatan gitu loh, teman berdua. Akhirnya dia, mereka itu gak mengingat Peter ya. Jadi Peter juga saat bersamaan itu juga lagi beroperasi sebagai Spider-Man di jalanan New York. Dan tekanan mental akibat kesepian itu ternyata memicu perubahan biologis yang tidak terkendali pada kekuatannya. Dan di tengah transformasi fisik dan juga batinnya, muncul ancaman misterius berupa musuh baru yang kuat dan meneror kota dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Peter terpaksa harus meminta bantuan Bruce Banner untuk memahami perubahan kekuatannya sekaligus menghentikan ancaman berbahaya tersebut ya. Jadi buat kamu yang penasaran sama kisahnya Peter ini, kamu bisa langsung cus ke bioskop temu berdua. Mungkin besok ya, masih ada banyak waktu ya. Karena ini juga baru tayang banget di tanggal 31 Juli kemarin, alias baru 2 hari ini ya, masih fresh banget temu berdua ya. Dan buat kamu yang penasaran sama singlenya For Revenge yang judulnya I Miss You Every Brand New Day, itu juga akan, itu akan diputar lagunya itu di bagian kredit titelnya. Jadi pas terakhir itu teman berdua ya. Tapi bagi kamu yang pengen dengerin, abis ini akan Eka puterin ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, Nona kembali merilis single terbarunya berjudul Hong Tomo Produce sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Island Girl ya. Dan single Hong ini dipastikan menjadi salah satu album dalam dalam album Island Girl yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2026. Nah, album perdana itu akan memuat 15 lagu yang nantinya akan memperlihatkan identitas musik serta karakter khas dari grup tersebut. Nah, melalui Hong ini Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas termasuk suara klakson dan juga fenomena Om Telolet Om yang sampai dikenal luas ya. Pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan.

Tapi ada satu info penggemar K-pop ya, teman berdua. Ada Yuri dari Girls Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun ya. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat tanggal 31 Juli 2026. Agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan juga cintanya kepada Yuri. Yuri sendiri memulai debut sebagai anggota Girl Generation di tahun 2007 dan menjadi bagian penting perkembangan grup tersebut. SM menyebut perjalanan Yuri turut berkontribusi membawa gelombang K-pop dikenal luas oleh penggemar di berbagai negara. Agensi menilai perjalanan bersama Yuri menjadi pengalaman bermakna karena mengikuti setiap langkah perkembangan karirnya selama bertahun-tahun.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2FM.

malam hari ini akan masih menemani kamu semuanya di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Pernahkah kamu berdua merasakan akhir pekan itu justru dipenuhi dengan rasa lelah, bukan hanya karena aktivitas yang padat selama sepekan, tetapi juga karena pikiran yang terus bekerja, ya mungkin masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai, target yang belum tercapai, atau kesalahan-kesalahan kecil yang terus diingat. Dan tanpa disadari, seringkali kita menjadi orang yang paling keras dalam menilai diri sendiri. Jadi ya mungkin kita mudah memaafkan orang lain, tapi sulit banget untuk memaafkan diri sendiri. Kita bisa memahami bahwa orang lain itu punya keterbatasan, tapi lupa bahwa kita pun juga manusia yang tidak harus selalu sempurna. Jadi akhir pekan ini adalah waktu yang tepat untuk berdamai dengan diri sendiri. Temu berdua, berdamai itu bukan berarti menyerah ya, atau berhenti berkembang, tapi berdamai itu berarti menerima bahwa setiap perjalanan hidup itu memiliki proses. Ada hari ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada juga hari ketika kita harus belajar dari kegagalan. Jadi cobalah malam hari ini meluangkan waktu beberapa menit sebelum kamu terlelap ya. Dan bicaralah dengan diri sendiri, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengapresiasi ya. Temu Prodo bisa mengingat kembali hal-hal baik yang berhasil Temu Prodo lakukan selama sepekan ini, yang mungkin berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bisa bantuin orang, bisa meluangkan waktu untuk keluarga ya, atau sekedar mampu melewati hari-hari yang tidak mudah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the
2: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
6: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
7: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan tidak terasa ya teman berdua, kita sudah berada di akhir pekan alias malam minggu ya. Pokoknya kita harus mensyukuri apa yang sudah terjadi selama sepekan ini ya, karena rasa syukur itu mengajari kita untuk melihat hidup bukan dari apa yang belum kita miliki, melainkan dari begitu banyak hal yang sudah hadir dalam kehidupan kita ya. Mungkin kamu bisa merenungkan sejenak ya, mungkin ya selama sepekan ini tentu saja tidak semuanya berjalan dengan sempurna. Ada rencana yang tertunda, ada target yang belum tercapai, dan ada juga masalah yang mungkin belum menemukan jalan keluarnya. Tapi di balik itu semua, teman berdua pasti ada hal-hal kecil yang layak untuk disyukuri ya. Kesehatan yang kamu miliki hari ini ya, kesabaran kamu ya, masih ada anggota keluarga yang menanyakan kabar, sahabat yang masih suka ngechat-ngechat ya, atau rekan kerja yang siap membantu. Semuanya harus disyukuri ya, karena kadang-kadang kita tuh selalu sibuk gitu ya, mengejar sesuatu yang lebih besar ya, hingga lupa menikmati nikmat-nikmat kecil yang sebenarnya hadir setiap hari ya. Jadi rasa syukur itu bukan berarti kita berhenti memiliki mimpi ya, justru sebaliknya, rasa syukur ini membuat kita melangkah dengan hati yang lebih tenang, dan kita tetap berusaha menjadi lebih baik, tetapi tidak lupa menghargai setiap proses yang sudah terlewati.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Ya, Tamu Berdua kan masih ada menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Semoga malam hari ini membawa ketenangan dan juga kebahagiaan dimanapun Tamu Berdua berada. Pokoknya terima kasih buat Tamu Berdua semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bersama kami menemani perjalanan malam yang semoga terasa lebih hangat lewat obrolan sederhana ini ya. Oke, Tamu Berdua kan mau nyemangatin buat Tamu Berdua semuanya, pejuang rupiah di luar sana yang malam hari ini masih terus bekerja. Karena malam minggu itu tidak semuanya libur dan juga santai-santai ya. Masih banyak di antara Tamu Berdua mungkin yang malam minggunya masih harus bekerja. Ada shift malam, ada jaga malam juga ya. Seperti Eka contohnya ya, jadi announcer dimana Eka harus istilahnya dinas malam ya. Jadi Eka harus standby sampai jam 12 malam ya. Tapi selagi Tamu Berdua masih terus bergabung, Eka masih semangat Tamu Berdua ya. Jadi Eka juga mau berbagi semangat ini kepada Tamu Berdua semuanya yang malam hari ini masih berjaga ya. Bagi kamu para tenaga medis ya, driver, terus kamu yang melayani masyarakat di malam hari ini, yang berjualan ya, pokoknya banyak deh yang Tamu Berdua mungkin malam hari ini masih terus bekerja. Pokoknya kamu ucapin semangat buat kamu ya. Ya, kamu masih ini menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam nanti.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Kodu FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Kodu FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Baik, teman Prodiaka masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam ya. Semoga teman Prodia dalam keadaan baik ya. Masih menemani Eka sampai jam 12 malam, meskipun Eka menyarankan untuk segera beristirahat ya, karena udah jam 10 malam teman Prodia. Kecuali kalau kamu mau begadang ya, karena kan besok hari Minggu ya. Asalkan kegiatannya positif gak apa-apa ya teman Prodia, kita bisa menikmati waktu dengan hati yang lebih tenang di malam hari ini. Pokoknya kami ucapin terima kasih sudah menemani dalam suasana malam yang penuh dengan cerita dan juga makna ini ya. Tapi pernah gak sih teman berdua merasa tidak nyaman ketika harus menghabiskan waktu sendirian? Ketika melihat orang lain tuh seneng-seneng bisa kumpul bareng sama teman gitu ya, bisa bareng sama pasangan, bisa berbagi cerita di media sosial. Terkadang kita tuh apa ya, tiba-tiba aja muncul perasaan sendiri gitu ya, perasaan bahwa kesendirian itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal sendiri itu tidak selalu berarti kesepian ya teman berdua. Ada perbedaan antara merasa kesepian dan menikmati kesendirian. Kesepian itu lebih ke apa ya, ketika hati kita tuh ngerasa kosong dan juga kehilangan koneksi. Sementara kalau kesendirian itu adalah sebuah pilihan aja gitu ya. Kita memang butuh ruang gitu ya untuk mengenal diri sendiri. Lagi gak butuh siapa-siapa gitu ya. Jadi pilihan gitu. Kalau kesepian tuh kita tuh sebenarnya butuh orang lain, tapi keadaan yang memaksa kita untuk sendiri gitu ya. Ada seni dalam menikmati kesendirian teman berdua. Jadi seni ini untuk merasa cukup dengan diri sendiri tanpa harus selalu mencari keramaian untuk merasa bahagia. Nah, saat sendiri kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara hati yang sering terabaikan. Mungkin karena kesibukan sehari-hari, kita bisa bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya membuat kita bahagia, apa yang ingin kita capai, apa hal-hal yang selama ini ingin kita lakukan tapi belum terwujud.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

Tema berdua tidak terasa waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan kini kita kembali lagi berada di awal bulan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru ya. Atau sudah memasuki nih, sudah memasuki ya. Sebuah lembaran baru yang membawa harapan, cerita, dan juga kesempatan yang baru pula ya. Bulan baru tuh seringkali menjadi momen bagi banyak orang untuk berhenti sejenak dan kita menoleh kembali ya, melihat kembali apa saja yang sudah dilalui, apa yang sudah berhasil dicapai, dan apa saja yang masih ingin diperbaiki. Mungkin bulan sebelumnya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana ya, ada impian yang belum terwujud, ada usaha yang belum membuahkan hasil, atau tantangan yang terasa cukup berat untuk dilewati. Tapi teman berdua, jangan biarkan hal-hal yang belum tercapai itu membuat kita lupa menghargai perjalanan yang sudah kita lakukan ya. Karena setiap langkah kecil itu tetap punya arti ya. Setiap usaha yang kita lakukan adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan memasuki bulan baru ini tidak harus selalu dengan target yang besar dan daftar panjang yang sulit dijelaskan ya, dan sulit dijalankan juga. Terkadang perubahan sederhana justru membawa dampak yang luar biasa. Jadi Eka berharap kita semua bisa memulai dengan kebiasaan yang kecil, menghargai waktu, menjaga kesehatan, meluangkan waktu bersama keluarga, belajar sesuatu yang baru, atau memberikan perhatian lebih kepada orang-orang di sekitar kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hello.
3: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Masih ditemani sama Eka di Jaga Malam ya. Di penghujung malam ini, Eka mau ngucapin selamat beristirahat buat kamu semuanya ya. Eka berharap meskipun ini malam minggu ya, mungkin diantara kamu ada yang memilih begadang ya. Begadang karena tadi ngopi. Sesuatu yang combo ya teman produa. Ya pokoknya selamat beristirahat buat teman produa semuanya. Eka saranin meskipun ini malam minggu, jam tidurnya tetap diatur dengan baik. Jangan sampai kamu begadang sampai larut malam, sampai subuh misalnya ya. Kalau bisa tetap tidur di waktu yang tepat ya, supaya tubuh kamu juga sehat, kemudian bisa melanjutkan aktivitas di keesokan harinya. Eka masih akan menemani teman produa semuanya dengan deretan lagu-lagu yang akan Eka sajikan sampai jam 12 malam nanti. Abis ini akan ada jazz musik yang menemani teman produser sampai jam 12 malam.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produser FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

memperdua dengan malunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani Kandema 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman perdua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program A2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk di hari ini, hari Minggu di tanggal 2 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Pro 2 dari Sorong mengudara kembali di edisi hari Minggu di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Selamat hari Minggu ya teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini ditemani sama Rian dari jam 5 sampai nanti di jam 11. Jadi di jam 5 ini karena di hari Minggu teman Pro 2 itu akan hadirkan lagu rohani Kristen yang tentunya menemani kamu di pagi hari ini, yang mungkin ada teman radua ataupun umat Kristen yang tentunya apa ya, siap-siap untuk menunaikan ibadah gereja di pagi hari ini teman radua. Oke, selamat hari Minggu. Tentunya teman radua saya hadirkan lagu-lagu rohani Kristen sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 6 nanti saya akan informasikan informasi Pro 2 yang tentunya bakal saya update buat kamu. Ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Pro 2. Oke, nanti saya akan balik di jam 6. Dan tentunya nanti di jam 6 itu ada lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca negara teman Radua. Selamat menikmati di hari Minggu ini ya teman Radua. Walaupun kamu sudah bangun atau mungkin sudah di jalan, siap-siap untuk ibadah Minggu pagi ini teman Radua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Manda, manda.
1: Kirimlah, kirimlah.
2: Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya

menjawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati

Ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan menimbang dan menilai motivasi. Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari halaman resmi kami rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjenguk korban dugaan keracunan massal yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada hari Sabtu di tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan medis terhadap para korban berjalan optimal. Korban merupakan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang. Para siswa dan guru diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis pada hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026. Berdasarkan data sementara, sebanyak 707 orang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Mereka menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, Komite Olimpiade Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota tim chef demission, yang dimana pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia itu pada hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

FM teman terbaik kamu teman radio. Selamat hari Minggu pastinya di hari ini di hari Minggu ya. Di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Tidak terasa kita masuk di bulan Agustus ya teman radio. Padahal baru buka mata, tutup mata, buka mata kembali, sudah bulan Agustus, bulan ke-7. Ya, kurang lebih 5 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2027 teman radio. Ya, nikmatilah tahun 2026 ini. Ya mungkin ada revolusi-revolusi yang belum kamu sempat jalankan pada saat kamu menulisnya di awal 2026, mungkin bisa dicek kembali teman radio supaya resolusi tersebut itu bukan hanya menjadi ancang-ancang kamu aja di 2026, tapi harus dilaksanakan teman radio. Oke, di pagi hari ini di jam 6 ada informasi di seputaran Papua Barat Daya. Tentunya kita mulai dulu dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya yang dimana menargetkan launching portal cendrawasih pada 17 Agustus teman radio. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu menargetkan portal cendrawasih Papua Barat Daya resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Jadi menjelang peluncuran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera menuntaskan penyepakatan, validasi dan penginputan data agar portal beroperasi secara maksimal ataupun optimal. Hal itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya Suwardi Tamal usai membuka hari keempat loka karya penyepakatan daftar data 2026, yang dimana lanjutan coaching klinik metadata dan input dataset pada portal cendrawasih Papua Barat Daya pada hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026. Jadi menurut Suwardi, loka karya yang telah berlangsung selama 4 hari itu menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan peluncuran portal cendrawasih sebagai pusat data pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi portal cendrawasih tersebut itu dirancang sebagai bank data pembangunan yang mengintegrasikan informasi dari seluruh OPD teman radio. Jadi sebelum peluncuran, seluruh perangkat daerah itu masih diberi waktu menyelesaikan penginputan dataset, penyusunan dan metadata serta validasi data sesuai kesepakatan dalam loka karya. Jadi kehadiran portal cendrawasih itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi ya teman Pradua dalam mengimplementasikan kebijakan satu data Indonesia dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data, di mana ini tuh guna mendukung pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran dan transparan teman Pradua.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Radio FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian di pagi hari ini yang cukup cerah ya teman Radio. Hari Minggu itu paling enaknya apa ya? Bangun tidur, cuci muka, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, jogging. Paling enak hari Minggu ini teman Radio. Ya kalau bukan jogging ya jalan santai aja sih teman Radio. Oke, selamat pagi aja sih teman Radio buat kamu yang mendengarkan Radio RRI Sorong di frekuensi 96,7. Ada juga yang mungkin lewat aplikasi RRI Digital ataupun di website rri.co.id. Dan tentunya selamat hari Minggu juga buat kamu yang lagi mempersiapkan ibadah gereja ya teman Radio di hari ini di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id sampai dengan di jam 7 teman Radio. Jadi kepala suku besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya yaitu Yohan Bodori meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran minuman keras alias miras di mana di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan miras sering menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat termasuk di wilayah perusahaan kelapa sawit. Jadi untuk itu dihimbau kepada semua pemangku kepentingan yaitu keamanan, pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk sama-sama memberikan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah perusahaan. Jadi lebih lanjut, dikatakan kehadiran investasi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan masyarakat bisa sejahtera teman Radio. Maka itu ketika terjadi persoalan yang bermula dari konsumsi miras, perusahaan meminta dukungan dan bantuan para tokoh teman Radio. Ya, jadi informasi dari Sorong Selatan tepatnya di Teminabuan teman Radio ya, di mana kepala suku besar Imeko Kabupaten Sorong meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran miras di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit teman Radio. Oke teman Radio, kita akhiri informasi di seputaran Papua Barat Daya dan di jam 7 kita akan masuk di informasi nasional yang tentunya masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Tetaplah bersama Radio RRI Sorong dan saya Rian menemani kamu teman Radio sampai nanti di jam 11 siang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2.

teman-teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Teman Pro2, BMKG memperkirakan hujan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada hari Minggu ini di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Jadi perkiraan tersebut juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah. Jadi perkiraan tersebut disampaikan perkirawan BMKG Bintari melalui kanal YouTube BMKG Teman Pro2. Jadi informasi itu memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Di mana wilayah Sumatera diperkirakan mengalami cuaca beragam sepanjang hari, di mana Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jambi diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal. Padang berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Jawa Teman Pro2 didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan selama periode perkiraan. Surabaya diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta, dan Semarang diprediksi berawan. Dan tentunya di Bandung, Yogyakarta diperkirakan berawan tebal, sedangkan Denpasar dan Kupang diprediksi cerah berawan. Mataram diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi pada hari tersebut, di mana Pontianak dan Tanjung Selor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi mengalami cuaca beragam, teman Pro2. Mamuju dan Palu berpotensi diguyur hujan, sedangkan Nabire diperkirakan hujan ringan serta Sorong dan Jaya Wijaya berkabut, teman Pro2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
1: Teman terbaik.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Lagunya Ross dan Bruno Mars tempat kedua saya baru putarkan buat kamu di pagi hari ini yang dimana cuacanya cukup enak ya, tidak terlalu panas. Biasanya itu panas di atas-atas jam 10 sampai dengan mungkin jam 3 sore teman Radua. Luar biasa ya panasnya. Jaga kesehatan kamu teman Radua ya. Dan teman Radua masih di informasi nasional sampai dengan di jam 8. Dimana kali ini datang dari Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi pernyataan tersebut itu disampaikannya usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di kota Semarang maksudnya teman Radua pada hari Sabtu di tanggal 1 Agustus tahun 2026, di mana dia menegaskan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi itu wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Jadi menurut Kepala BGN Sudaryono itu bilang bahwa kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur itu merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Dan dia juga menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin teman Radua. Jadi Sudaryono mengatakan kepala SPPG itu harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti kayak tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak menggunakan masker saat mengolah makanan teman Radua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

sampai dengan di jam 8 teman Radua. Jadi teman Radua, penasihat khusus presiden bidang komunikasi yaitu Hasan Nasbi itu memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Jadi MK, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dikeluarkan dari anggaran pendidikan teman Radua. Jadi pada saat ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Jadi pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi teman Radua. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Jadi bendahara negara tersebut itu memastikan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan akan berbeda nomenklatur teman Radua. Jadi Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK, di mana dia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Pak Sudaryono teman Radua. Jadi sebelumnya Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara serta 5 pemohon perseorangan teman Radua. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Jadi putusan yang diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN. Ini mana suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi teman Radua. Jadi MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% itu tidak lagi memasukkan program MBG. Jadi alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Jadi komponen tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan teman Radua.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Informasi nasional yang terakhir sebelum kita masuk di jam 8 teman Radua. Ya, di mana Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Pak Yuliot itu memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Jadi peninjauan tersebut itu dilakukan untuk melihat langsung implementasi B50 sekaligus mendengar pengalaman masyarakat menggunakan bahan bakar B50 teman Radua. Jadi kunjungan tersebut itu berlangsung di SPBU Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026. Nah, selain memeriksa ketersediaan pasokan BBM, Yuliot juga berdialog langsung dengan pengguna kendaraan yang telah memakai B50 teman Radua. Jadi menurut pemerintah, pemantauan itu di tingkat konsumen itu diperlukan untuk mengetahui ketersediaan bahan bakar sekaligus respon pengguna kendaraan terhadap B50. Jadi peninjauan tersebut juga menjadi bagian evaluasi penerapan kebijakan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari teman Radua. Jadi kunjungan ke SPBU di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, teman Radua itu merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Yuliot selama berada di Sumatera Utara. Nah, sebelumnya rombongan juga meninjau PLTA Batang Toru sebelum melanjutkan kunjungan menuju fasilitas PLTP Sarula. Nah, sementara itu pengemudi pick up itu pengangkut ikan asin itu namanya Nenggolan itu mengaku tidak mengalami kendala setelah menggunakan bahan bakar minyak yang B50 untuk kendaraannya teman Radua, di mana dia itu tetap menjalankan aktivitas mengangkut muatan seperti biasa tanpa merasakan gangguan pada kondisi mesin. Jadi pengalaman serupa disampaikan yaitu Herwin Siregar yang telah 8 tahun menjadi pengemudi angkutan umum rute Medan menuju Sipahutar, tentunya dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 miliknya, dan dia itu menempuh perjalanan sekitar 6 jam setiap hari menggunakan bahan bakar biosolar. Tentunya Herwin yang membawa mobil angkutan umum itu mengatakan kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan tersebut itu mencapai sekitar 450.000 setiap harinya teman Radua dalam melayani penumpang pada rute Medan Sipahutar. Pengalamannya menjadi salah satu masukan pemerintah dalam memantau pelaksanaan B50 di lapangan teman Radua. Oh, itu tadi informasi nasional yang terakhir teman Radua, dan tentunya kita masuk di jam 8 dan saat ini udah jam 8 lewat 2 waktu Indonesia Timur teman Radua. Nanti ada informasi hiburan yang menemani kamu di pagi hari ini sampai dengan di jam 9 teman Radua. Nanti di jam 9 ada lagu-lagu rohani Kristen spesial Minggu ya, untuk kamu yang siap-siap untuk ibadah pagi di hari Minggu ini teman Radua, di jam 9 sampai dengan di jam 10 nanti.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

teman-teman terbaik, kamu teman terdua, tentunya selamat hari Minggu. Semoga akhir pekan kamu itu penuh semangat dan kebahagiaan ya. Buat hari ini yang mungkin memilih berolahraga, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, lakukan pemanasan sebelum olahraga ya teman terdua. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup teman terdua. Jadi buat kamu juga yang sedang hari Minggu tuh biasanya identik dengan mencuci pakaian, membersihkan rumah atau mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya semoga semuanya itu cepat selesai supaya kamu itu bisa ada waktu untuk bersantai mungkin bersama keluarga ataupun teman kamu, teman radua. Atau mungkin ada juga beberapa teman radua yang tetap bekerja di hari Minggu ini ya, atau mungkin masih dalam perjalanan. Tetap semangat dan selalu utamakan keselamatan kamu. Apapun aktivitas kamu di hari Minggu ini, biarkan Produa RRI Sorong bersama Rian itu menemani kamu dengan musik-musik enak dan informasi yang bermanfaat teman Radua. Ada informasi nih teman Radua, di mana harga BBM Pertamax itu turun ya. Jadi Pertamax RON 92 itu turun menjadi 15.900 per liter mulai 1 Agustus 2026. Di mana penyesuaian tersebut itu juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sementara untuk Pertamina Dex serta Dex Lite itu masih harga sama teman kedua di bulan Juli lalu. Jadi tentunya PT Pertamina Patraniaga itu menyesuaikan harga bahan bakar minyak non subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi kebijakan tersebut itu mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah serta daya beli masyarakat teman radua. Jadi VIP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora itu menjelaskan penyesuaian harga itu mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi penyesuaian hal tersebut itu turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Jadi yang turun itu ini ya teman kedua, Pertamax, harga Pertamax RON 92 yang 15.950, terus yang turun juga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 teman radua. Ini kabar bahagia ya buat kamu pengguna Pertamax yang di bulan Juli kalau tidak salah itu 16 ribuan berapa gitu sekian teman radua.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kedua teman-teman terbaik kamu. Apakah kamu merasakan jika belakangan ini tidur saat malam hari itu makin tidak nyenyak, teman Radua? Kamu tidak sendirian sih, teman Radua. Di mana penelitian itu menunjukkan kalau fenomena cuaca panas itu memang berdampak langsung ke durasi dan kualitas tidur kita, teman Radua. Jadi suhu malam yang tinggi itu membuat tubuh kita itu kesulitan mendinginkan diri untuk masuk ke fase tidur nyenyak alias deep sleep, teman Radua. Mungkin bisa minum air putih ya yang cukup sebelum tidur, teman Radua, dan menggunakan pakaian tipis atau berbahan katun, dimana bisa jadi salah satu tips ampuh yang bisa membantu tidur lebih nyenyak saat cuaca panas, teman Radua.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
3: wasiat.
5: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Selamat pagi, teman produk.

0: Pro 2.
1: Masih di Spadia. Selamat pagi teman Radua. Tidak terasa teman Radua, waktu sudah menunjukkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana memasuki suasana minggu pagi, di mana saya Rian masih menemani kamu teman Radua dan akan menghadirkan lagu-lagu rohani Kristen yang menenangkan hati kamu di minggu ini teman Radua. Jadi bagi teman Radua yang akan berangkat beribadah ke gereja, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam perjalanan pastinya, dan tentunya dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita serta damai sejahtera teman Radua. Jadi buat kamu yang lagi bersiap-siap di rumah, jangan lupa ya cek kembali perlengkapan kamu dan berangkat lebih awal agar tiba dengan aman dan tepat waktu teman Radua. Tetaplah bersama Pro 2 RRI Sorong. Semoga rangkaian lagu rohani pagi hari ini yang akan saya hadirkan itu menjadi berkat, membawa ketenangan dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah teman Radua. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu teman Radua.